0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: podcast bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, masuk bulan Oktober udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Berawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada käsepätzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Berawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @tuibluebrawa. Sekali lagi, Tui Blue Berawa.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, masuk bulan Oktober, udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Berawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada käsepätzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Berawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @tuibluebrawa. Sekali lagi Tui.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi. Terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Podium.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
3: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo! Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, masuk bulan Oktober udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Brawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada kasepetzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @TuiBlueBrawa. Sekali lagi Tui Blue.

0: pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rock star.
4: 생야 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: supply pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
2: Aman, Pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Cibu Bona FM, this is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo Rockstar, selamat siang. Happy weekend ya Rockstar ya, selamat menuju hari Sabtu. Selamat hari Sabtu gitu ya Rockstar ya. Jadi buat kamu nih yang sudah dikenain dar-dar-dar pekerjaan gitu ya, dari hari Senin sampai Jumat, akhirnya kita bisa bernafas lebih lega gitu ya Rockstar ya. Kita bisa menikmati waktu libur kita, waktu untuk menikmati diri ini, beristirahat lebih santai gitu ya, lebih tenang gitu ya Rockstar ya. Tapi buat kamu nih yang hari Sabtunya tetap mencari cuan, gak apa-apa Rockstar, semangat untuk kita ya Rockstar ya, karena Aurel di sini bakal nemenin kamu di Rockin' Weekend sampai jam 4 sore yang pasti dengan lagu-lagu yang sangat bisa menjadi mood booster kamu ya Rockstar ya, yang lagi di jalan, yang sedang bekerja, atau mungkin yang sedang santai-santai saja di rumah, sedang membersihkan rumah gitu ya Rockstar ya. Apapun kegiatan kamu Rockstar, Aurel bakal nemenin kamu di sini. Sudah ada operator Ari juga ya yang membantu di sini. Jadi buat kamu yang nanti mau request lagu-lagu favorit kamu biar diputerin, boleh banget, nanti bakal dibuka ya di Weekend Booster ya Rockstar ya, jadi ditungguin aja. Dan boleh banget nih Rockstar, kamu sapa-sapa gimana nih kabarnya, semoga kamu dalam keadaan baik, sehat, dan pasti bahagia. Jadi buat kamu yang pengen kirim salam, kirim pesan ke Aurel, boleh banget ya, nanti bakal langsung saja ke DM-nya, Instagram-nya The Rockin' Life Bali di @therockinlife.bali. Oke deh, kalau kayak gitu kita lanjut dulu mendengarkan lagu yang satu ini Rockstar, biar makin semangat lagi. Yang masih fresh banget ini ya lagunya, ada dari Lisa dengan judulnya Sawadika, Special For You.

0: audience.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Tema Puan FM, this is The Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar masih temani dengan Aurel Maharani di sini sampai jam 4 sore di Rocking Weekend. Gimana nih kabar kamu Rockstar? Apakah kamu sudah mulai-mulai jenuh? Sudah mulai-mulai? Aduh, ada pikiran nih buat berpindah dari tempat kerjamu yang lama karena kamu sudah tidak mendapatkan tantangan baru, atau mungkin kamu kurang eksplorasi gitu kan ya ke hal-hal yang baru. Pas banget nih Rockstar buat kamu yang suka tantangan, suka eksplorasi, dan juga kenalan dengan orang baru nih. The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung menjadi tim kita untuk posisi account executive. Nah, persyaratannya ini ada beberapa syarat. Jangan syaratnya seperti ini. Yang pertama ada umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivated, lalu comfortable buat approaching client melalui online maupun offline, kemudian tertarik dengan dunia media, konten, dan juga branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali based ya Rockstar ya. Untuk kamu yang tertarik, atau mungkin teman, saudara, pacar, kerabat kamu nih yang tertarik, bisa banget langsung kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram kita, yaitu di @therockinlife.bali, atau bisa juga nih kamu email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi ya Rockstar ya, buat kamu yang tertarik atau teman-teman kamu, bisa segera kirim CV dan lamaran ke direct message Instagram, yaitu di @therockinlife.bali, atau email kita juga ada di bali@therockinlife.com.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Nyeh. Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Swarga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Swarga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Swarga Garden lagi? Emang muat?
1: Swarga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @swargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar masih di The Rockin' Weekend bersama dengan Arul Maharani sampai jam 4 sore nanti. Nah, rockstar buat kamu nih yang hari minggunya masih bingung mau pergi kemana gitu ya, mengajak orang tersayang, keluarga, anaknya, pacar, pasangan, siapapun itu gitu ya rockstar ya. Tapi kayak bosen nih makanannya kalau enggak itu-itu lagi, ini-ini lagi. Pas banget rockstar, Aurel punya rekomendasi yang baru untuk kamu nih rockstar. Jadi ada nih acara dari Bavarian Sunday Brunch yang diadakan hari Minggu 4 Oktober 2026 mulai dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Brawa Hotel dan Villas. Nah, Rockstar Sunday Brunch terbaik di Canggu sekarang nih hadir buat kamu dengan berbagai menu yang terinspirasi dari German cuisine. Lalu di sini tuh akan ada makanan-makanan tradisional khas Jerman, mulai dari Brasswood, lalu ada Schnitzel, lalu ada crispy pork knuckle, lalu ada beef brisket, kemudian ada Käse Spezi, Bavarian Spätzle, dan juga dessert klasik khas Jerman. Ya ampun rockstar. Jadi ini intinya adalah makanan-makanan khas Jerman yang rockstarnya dihadirkan di Hono Tui Blue Brawa Hotel dan Villas. Kalau makanannya mungkin agak kurang bisa di spelling gitu ya oleh Aurel, itu maafkan ya rockstar ya. Lanjut lagi rockstar, gak hanya itu ya rockstar ya. Di sana kamu juga bisa menikmati live grill and carving station ya, free flow selected special drinks, dan sambil mendengarkan musik dari vinyl karena Hono sendiri adalah vinyl lounge dengan konsep terbaru. Nah, untuk warga rockstar ya juga ada live pancake art, cupcake decorating, candy flow sampai gelato nih. Semua ini bisa kamu nikmati cukup dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat kamu yang tertarik ya rockstar ya, segera reservasi sekarang. Hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas. Nomornya ada di 0877 9726 0068. Sekali lagi Aurel ulangi ya rockstar ya, untuk nomornya ada di 0877 9726 0068. Dan jangan lupa untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa follow sosial medianya di @TuiBlueBrawa. Sekali lagi di @TuiBlueBrawa.

0: wifi pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Fitness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Ya rockstar, halo, selamat siang, selamat datang yang baru saja stick around 87,8 FM. Gimana nih kabarnya, semoga kamu dan keadaan sehat, baik dan bahagia ya pasti rockstar ya. Buat kamu yang sedang mengerjakan pekerjaan kamu, semangat selalu, yang sedang berada di jalan, hati-hati di jalan ya rockstar ya. Apalagi di weekend gini, emang identik banget dengan kemacetan di jalan. Jadi buat kamu yang pengen request lagunya, lagu favorit kamu, biar kegiatan kamu, biar perjalanan kamu makin menyenangkan gitu ya rockstar ya, boleh banget untuk segera cek Instagram @therockinlife.bali, karena di sana kita sudah membuka weekend booster, yang artinya kamu sudah bisa merequest lagu, atau mungkin kamu juga bisa kirim-kirim salam nih buat orang tersayang kamu. Boleh banget ya rockstar ya, Aurel bakal tungguin requestan kamu sampai jam 4 sore nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 87,8 FM.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa menghanyutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Suharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: mulai pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

Eci Pupona FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya Rockstar, masih teman dengan Aurel Maharani di sini di Rockin' Weekend sampai jam 4 sore nanti. Yuk, sebelum lanjut ya Rockstar ya, mungkin boleh nih kita bahas, kapan sih terakhir kali kamu ngelihat kunang-kunang Rockstar? Bukan di internet gitu Rockstar, tapi benar-benar ngelihat dengan mata langsung gitu Rockstar. Nah, sudah mulai agak hilang ya, gak kerasa gitu ya Rockstar ya, karena ternyata ini kunang-kunang sekarang makin sulit ditemukan. Pakar dari IPB University menyebutkan kelangkaan kunang-kunang bisa jadi salah satu indikator menurunnya kualitas lingkungan. Jadi secara global ada 3 ancaman utama buat mereka hilang. Yang pertama itu hilangnya karena habitat, yang kedua karena polusi cahaya, dan yang terakhir karena penggunaan pestisida. Jadi pertanyaannya ya Rockstar ya, apakah kita adalah generasi terakhir yang bisa melihat kunang-kunang secara langsung? Tapi ini sebenarnya belum tentu ya Rockstar ya, karena kalau habitatnya terus menghilang, kemungkinan itu bisa jadi, tapi kemungkinan bisa juga enggak. Karena mungkin kalau kamu jadi habitatnya yang sebenarnya, sebenar-benar di habitatnya mungkin masih ada, tapi memang kunang-kunang itu sudah mulai langka Rockstar. Tapi menariknya Rockstar ya, kadang kita tuh baru sadar sesuatu yang berharga itu setelah sesuatu itu mulai hilang. Tapi ternyata ada hal juga nih yang sama perlahan hilang tanpa kita sadari. Coba cek deh, uang kamu di rekening itu masih ada belum setelah gajian?

It's Ibu Ponan FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar yang sedang lagi di jalan, mana nih suaranya? Iya Rockstar, jadi buat kamu yang sedang berada di jalan, hati-hati selalu ya Rockstar ya. Atau mungkin nih kamu sengaja nih keliling-keliling gitu kan ya, muter jalanan lebih jauh cuman karena lagi enak nyetirnya. Atau mungkin kamu adalah seseorang yang punya mobil impian nih sampai sekarang, tapi kamu masih simpan aja di galeri HP kamu dan manifesting, siapa tahu suatu saat nanti mobil itu bisa kebeli ya Rockstar ya. Tapi memang ya Rockstar ya, kalau menurut Aurel, mobil itu memang bukan cuman sekedar alat transportasi, karena ada yang suka suara mesinnya, ada yang suka desainnya, dan bahkan nih sampai rela nonton film cuman buat lihat mobil yang keren-keren itu beraksi ya Rockstar ya. Nah, kalau ngomong soal film yang isinya tentang mobil, pasti udah gak asing nih sama Fast and Furious. Jadi ada kabar terbaru nih Rockstar ya, kabar baik untuk kamu penggemar Fast and Furious. Franchise Fast and Furious sekarang ini resmi memperluas ceritanya ke layar kaca. Peacock sudah memberikan lampu hijau nih untuk serial live action Fast and Furious yang akan ditargetkan nih tayang pada tahun 2028. Vin Diesel juga ikut terlibat ya sebagai eksekutif produsernya. Untuk cerita dan siapa saja pemainnya sejauh ini tuh masih dirahasiakan si Rockstar, tapi proyek ini memang dibuat untuk memperluas universe Fast and Furious dan juga mengembangkan lebih banyak cerita dari karakter-karakter yang sudah dikenal di kalangan fans-fans Fast and Furious. Nah, seri ini tuh akan dan dikembangkan oleh Mac Daniels dan juga Wolf Coleman yang juga menjadi co-showrunner dan juga eksekutif produsernya. Menariknya lagi nih Rockstar, serial ini direncanakan akan hadir di tahun yang sama dengan Fast Forever, yaitu film berikutnya dari franchise Fast and Furious. Nah, yang dijadwalkan tayang pada 17 Maret 2028. Jadi nih Rockstar, kalau selama ini yang kita kenal Fast and Furious itu lewat layar bioskop, di tahun 2028 nanti ceritanya bakal mulai punya ruang yang jauh-jauh lebih panjang di layar kaca kamu. Jadi siapa nih Rockstar yang sudah tidak sabar untuk menantikan film ini hadir? Sabar dulu ya, masih 2028. Masih ada waktu lagi ya Rockstar ya. Tapi sebelum lanjut nih Rockstar, Aurel ingatkan sekali lagi buat kamu yang ingin request lagu, kirim-kirim salam, boleh banget untuk segera cek DM Instagram kita, cek story Instagram kita, dan jangan lupa untuk DM kita di @therockinlife.bali. Jadi Aurel bakal tunggu sampai jam 4 sore nanti.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Ya rockstar, jadi di hari Sabtu yang indah, cerah, terang, menderang ini, Aurel ingin memberikan satu informasi yang sangat menyenangkan buat kamu rockstar. Jadi buat kamu yang masih bingung nih mau ngajak orang tersayang, orang tercinta, orang terkasih ya se rockstar ya, kemana di hari Minggu, aduh masih gak tahu gitu ya, tapi pengen makan, tapi makannya gak pengen itu lagi, pas banget nih rockstar, karena di hari Minggu 4 Oktober 2026 mulai dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Brawa Hotel dan Village itu akan ada Bavarian Sunday Brunch. Nah, Sunday Brunch terbaik di Canggu ya rockstar, sekarang hadir buat kamu dengan berbagai menu yang terinspirasi nih dari Jerman Cuisine. Di sini akan hadir menu-menu Jerman-Jerman ala-ala Jerman tradisional, mulai dari bratwurst, lalu ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, beef brisket, lalu ada Käse Pretzel, Bavarian Pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Gak hanya itu nih rockstar, kamu juga bisa menikmati live grill and carving station, free flow selected special drinks, dan sambil mendengarkan musik dari vinyl. Nah, karena di Hono itu sendiri ya rockstar ya, adalah vinyl lounge dengan konsep terbaru. Dan untuk kamu yang berkeluarga, di sini tuh juga ada live pancake art, cupcake decorating, candy floss sampai gelato. Dan semua ini bisa kamu nikmati cukup dengan Rp500.000 net per orang. Jadi rockstar, tunggu apa lagi? Jangan berpikir panjang lagi, jangan lama-lama lagi, langsung segera reservasi sekarang. Hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel dan Villas, nomornya ada di 087797260068. Dan jangan lupa untuk follow social media mereka, untuk informasi lebih lengkapnya ada di @twiblubrawa. Sekali lagi untuk nomor teleponnya ada di 087797260068, dan untuk sosial medianya di @twiblubrawa.

0: Mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Suharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
2: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness, bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

this is Rock in Life Bali, where everyone can be rockstar. Ya rockstar, hari weekend kamu masih temani dengan Aurel Maharani sampai jam 4 sore di Rockin' Weekend. Gimana rockstar kabar kamu di siang hari ini? Apakah kamu sudah mengambil makanan kamu? Apakah kamu sudah makan siang rockstar? Yang lagi makan gitu kan ya, selamat makan. Dan bagi kamu yang belum makan nih, yuk diambil dulu makannya, diambil dulu nasinya, atau mungkin dipesan dulu makanannya, boleh ya rockstar ya. Nah, sambil menunggu makanan atau pesanan kamu datang gitu ya, ini sudah ada yang merequest lagu nih untuk siang harinya. Ada dari Kak Juni. Halo, selamat siang Kak Juni. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dan keadaan baik, sehat, dan yang pasti bahagia. Kak Juni lagi di mana sih? Karena Juni ini tipe yang orang tiba-tiba di sana, tiba-tiba di sini ya rockstar ya. Makanya Aurel tanya, lagi di mana nih Juni? Boleh ya dikabarin ya Juni ya. Ini Kak Juni katanya mau request lagunya Black Eyed Peas yang judulnya Don't Stop the Party. Sudah Aurel siapkan lagunya, ditungguin aja. Dan ini Kak Juni ini menitipkan salam. Bukan nitipin salam sih, memberitahu kabarnya yang dimana dia tuh lagi servis kendaraan. Waduh, ini Aurel juga cerita sedikit, boleh gak sih rockstar? Jadi Aurel juga sempat beberapa hari kemarin gitu ya ikut servis kendaraan, dan agak kaget gitu ya rockstar ya melihat harganya yang jedar. Karena mungkin memang namanya wanita ya, agak jarang gitu kita mampir ke bengkel ya rockstar ya. Tapi sekalinya mampir, aduh. Tapi Kak Juni semangat selalu ya Kak Juni ya, lagi panas terik begini ditemani dengan radio The Rock and Life Bali. Semoga bisa bisa menyenangkan hati kamu. Jadi ditungguin aja lagu favorit kamu mengudara. Next, kita sudah ada Kak Jojo yang sedang beristirahat nih di rumah, santai-santai aja menikmati hari liburnya. Halo, selamat siang Kak Jojo. Gak apa-apa kok istirahat dulu ya hari ini. Kamu sudah bekerja dengan keras di hari weekdays kemarin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamu Sabtunya tidak ada salahnya kamu buat beristirahat. Jadi gak usah bingung, tidak usah bimbang gitu ya, ambil aja istirahat kamu. Dari Kak Jojo mau request lagunya Home yang dari penyanyi Michael Bublé, ditungguin aja. Aurel sudah siapkan lagunya. Lanjut, kita sudah ada dari Kak Novi yang sedang bersama pacarnya di siang hari ini. Halo, selamat siang cantik. Semoga kabar kamu sehat selalu, baik selalu ya Kak Novi ya. Mau request lagunya Payung Teduh dengan judulnya Akad, ditungguin aja ya kakak sayangnya. Lagunya mengudara. Ini katanya Novi sedang bersama pacarnya. Semoga pacar kamu juga peka deh setelah mendengarkan lagu yang satu ini ya. Lanjut lagi, sudah ada dari Kak Yudhistira yang sedang bekerja tapi agak nyantai nih karena di hari Sabtu. Halo Kak Yudhistira, selamat siang, selamat menikmati hari liburnya. Mau request lagunya Firehouse dengan judulnya When I Look Into Your Eyes. Tungguin aja lagu yang mengudara ya kakak ya. Oh gitu ya rockstar, kita lanjut dulu. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang mau request lagu kamu, lagu favorit kamu, bisa banget untuk segera mampir ke Instagram @rockinlife.bali. Jadi Aurel bakal tungguin nanti sampai jam 4 sore. Oke deh kalau gitu, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah di request oleh Kak Juni. Ini dia Black Eyed Peas, Don't Stop the Party.

0: iPad nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Cibubur FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Ya rockstar, masih di The Rockin' Weekend. Selamat siang menjelang sore, Aura ucapkan. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati selalu di jalannya rockstar ya. Yang lagi santai-santai di rumah gitu ya. Sehat-sehat selalu, yang sedang mungkin bersih-bersih gitu atau sedang mengerjakan pekerjaannya di hari Sabtu, semangat selalu pakai rockstar ya, semoga pekerjaan kamu cepat selesai di hari ini. Lanjut lagi rockstar, sudah ada nih yang mulai merequest lagu ya di sore hari ini. Ada dari Kak Aryo yang katanya mau request lagunya The Weeknd Blinding Lights, yang katanya FYP itu masih dipenuhi dengan konser-konser The Weeknd. Bener banget sih rockstar ya, memang karena The Weeknd ini baru saja mengadakan konsernya di minggu kemarin. Jadi emang gak bisa dipungkiri ya kalau memang FYP sosial media kita itu dipenuhi dengan konser-konser The Weeknd. Tapi orang ngeliatnya apa ya, aduh juga jadi pengen gitu ya, pengen nontonnya, kayaknya asik banget ya, seru banget ya. Ayo dipengen ikut deh, siapa tahu soal tahun depan gitu ya Mas Abel balik lagi ya ke Jakarta gitu ya, atau mungkin bisa main ke Bali ya Mas Abel ya. Ditunggu kedatangannya dan ditunggu kedatangan Aurel di konser kamu. Kayak kenal deket gitu ya manggilnya Mas Abel. Tapi buat Kak Haryo ditungguin aja lagunya untuk mengudara ya. Lanjut lagi, sudah ada dari Kak Gung Abi. Halo selamat siang, yang katanya baru pulang habis jalan-jalan dari Living World Mall. Memang ya di sana lagi banyak diskon ya Kak Gung Abi ya. Jadi memang nggak bisa kita apa ya, kita nggak bisa kita tinggalin gitu ya rockstar ya, untuk mengambil diskon-diskon tersebut. Wah Kak Gung Abi, hati-hati di jalan ya, semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan Kak Gung Abi mau request lagunya Nyoman Paul yang judulnya Alunan Mimpi. Ditungguin aja lagunya mengudara. Dan lanjut lagi, sudah ada dari Kak Alvin yang mau request lagunya Justin Bieber. Jujur ini Aurel gak terlalu tahu judulnya yang mana, tapi Aurel random pick aja ya Kak Alvin ya untuk lagu Justin Biebernya. Nanti Aurel bakal puterin lagunya Justin Bieber dengan judulnya yaitu Ghost. Ditungguin aja lagunya mengudara. Hai Kak Ilma yang baru saja masuk gitu ya Kak Ilma ya, selamat siang, selamat datang. Gak juga ya, selamat siang Kak Ilma, lagi apa ini, semoga kamu sehat selalu, bahagia ya. Dan Kak Ilma mau request lagunya Lisa Blackpink yang Sawadikap. Pas banget, ini juga lagu kesukaannya Aurel, jadi bakal Aurel puterin lagunya. Ditungguin aja lagunya mengudara ya kakak cantik ya. Dan kalau gitu kita lanjut dulu, buat kamu rockstar yang belum request lagu juga sampai saat ini, ingat Aurel cuma buka sampai jam 4 sore loh rockstar Rockin Booster ini. Jadi buat kamu yang belum, cus segera mampir ke Instagram @rockinlifebali. Jadi Aurel bakal tunggu di sana ya.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Ya rockstar, masih ditemani dengan Aurel Maharani sampai jam 4 sore nanti di The Rockin' Weekend. Nah rockstar, belakang ini kamu ngerasa gak sih kalau Bali itu panas banget ya? Bahkan BMKG sendiri itu juga memprediksi musim hujan di tahun ini itu datangnya lebih lambat dari biasanya di banyak wilayah Indonesia, termasuk beberapa wilayah di Bali yang masih masuk periode kemarau ya rockstar ya. Dan tapi ternyata nih rockstar, kondisi cuaca di tempat lain ini justru kebalikannya. Kalau di Bali lagi nunggu hujan, tapi di negara Tokyo itu ya rockstar ya, tuh Jepang, itu malah kayak gak dikasih waktu buat kering. Nah rockstar, di Tokyo baru saja mencatat rekor baru nih. Pusat Tokyo mengalami Precipitasi selama 34 hari berturut-turut, dan ini tuh jadi rangkaian hari dengan precipitasi terpanjang sejak pencatatan cuaca di Tokyo mulai dari tahun 1886. Nah tapi ini tuh bukan berarti hujan deras turun nonstop selama 34 hari gitu ya rockstar ya, tapi dalam pencatatannya hujan ini itu ada di bawah 0, mm tetap dihitung. Jadi beberapa harinya hanya berupa gerimis ringan. Meski begitu, hujannya itu memang cukup ekstrim. Dan jadi pada tanggal 21 September, Tokyo itu sudah mencatat curah hujan sekitar 156 mm dalam sehari, bertepatan dengan datangnya topan tujuan. Nah, rekor sebelumnya ini juga pernah kena nih rockstar di tahun 2019 kemarin, tepatnya dengan 33 hari berturut-turut. Dan tahun ini itu akhirnya lewat satu hari, yaitu 34 hari. Nah, September ini juga bukan bulan yang sangat basah untuk Tokyo. Jadi sampai 28 September kemarin ya rockstar ya, curah hujan di pusat Tokyo itu sudah mencapai sekitar 629 mm. Jadi hampir 3 kali lipat dari rata-rata normal September. Dan menurut Japan Meteorologi Agency ya rockstar ya, kondisi ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk front hujan musim gugur yang bertahan lebih lama, pola tekanan udara di Pasifik, dan juga El Nino. Dan sementara soal perubahan iklim rockstar ya, JMA juga masih belum mengaitkan langsung kejadian 34 hari ini dengan perubahan iklim. Nah, jadi buat kamu yang lagi di Tokyo ya rockstar ya, atau mungkin kamu ada rencana nih mau main ke Tokyo, hati-hati selalu ya di jalannya rockstar ya. Dan jangan lupa untuk cek kondisi cuaca sebelum beraktivitas. Tapi buat kamu nih yang sedang dimanapun berada sekarang ya rockstar ya, tetap selalu hati-hati, mau cuacanya hujan, cerah, panas, dingin gitu ya, tetap selalu jaga diri dan stay safe. Nah, tapi sebelum lanjut nih rockstar, kita ada yang request lagu lagi, sudah ada masuk dari Kak Kade Sutarga. Halo, selamat siang, yang mau request lagunya Oasis, Don't Look Back in Anger. Ini katanya lagi di jalan mau menuju Ubud. Pokoknya dari Aurel, hati-hati selalu untuk kamu ya Kak Kade Sutarga ya, semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan dari Kak Kade Sutarga mau titip salam untuk penyiar GMAR kita, yaitu Kak Yuyu dan Weda. Manis sekali ya, semoga salamnya tersampaikan. Dan kalau gitu ditungguin aja. Buat kamu rockstar yang belum request lagu, boleh banget untuk segera cek Instagram kita di @therockinlifebali. Jadi jangan lama-lama, Aurel bakal tungguin sampai jam 4 sore aja loh ya. Ditunggu.

0: flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: gangguin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Hey, FM. This is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pas banget deh, Rockstar, ya, lagu yang baru saja tadi terputar adalah lagu dari Tulus dengan judulnya Pamit. Iya, sama seperti Aurel yang saat ini sudah harus berpamitan dengan kamu, Rockstar, karena waktunya telah menunjukkan pukul 4 sore. Ya, Rockstar, terima kasih banyak Aurel ucapkan buat kamu yang sudah mendengarkan Rockin' Life Bali melalui radio atau mungkin streaming, ya, Rockstar, ya. Buat kamu yang sedang berada di jalan, hati-hati selalu di jalan. Semoga kamu selamat sampai tujuan dan berbahagia di sana. Happy-happy selalu di tempat tujuannya. Dan buat kamu yang sedang melakukan pekerjaannya atau mungkin sedang bersantai-santai ria di rumah maupun dimanapun kamu berada, pokoknya terima kasih banyak. Happy selalu. Happy weekend, Rockstar. Kalau gitu Aurel pamit dulu. Dadah, bye-bye, sampai ketemu di minggu depan.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rockin' Life Bali. Udahlah, masuk bulan Oktober udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Berawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada käsepätzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Berawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @tuibluebrawa. Sekali lagi, Tui Blue Berawa.

0: wifi pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai

0: dan batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udahlah, masuk bulan Oktober udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Berawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada kase pretzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Berawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @TuiBlueBerawa. Sekali lagi, Tui Blue Berawa.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: wiper nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: From spotlight to delight. Find out more what's going on in Bali now. What's up, Bali?
1: Assalamualaikum, this is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hai Rockstar, barengan Yuyu Medelin, dan pastinya sore ini aku lagi ada di Atlas Beach Club. Seru banget. Dan hari ini aku gak sendiri, karena aku ditemenin sama seseorang. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang campaign terbaru dari brand Happiness. Dan hari ini mereka ngeluncurin produk terbaru. Jadi daripada kita lama-lama, langsung aja kita sapa-sapa. Halo, dengan kakak siapa?
2: Halo, dengan Vidya dari Happiness.
1: Hai Kak Vidya, ini sebelum kita ngebahas tentang brandnya nih ya, aku pengen tanya kakak nih, ini kan sekarang kita lagi

0: masyarakat saat ini dalam menikmati momen outdoor atau di pantai.
1: Oke, kalau kita lihat sekarang ya, orang datang ke pantai itu atau ke beach club seperti sekarang, mereka tuh bukan hanya bersantai, tapi juga mencari experience. Nah, mereka tuh ingin menikmati musik, abis itu suasananya juga, abis itu bertemu dengan teman-teman, sekaligus tetap bisa mengekspresikan personal style mereka. Nah, ini nih sangat dekat sekali sebenarnya dengan Havaianas, karena sejak awal itu Havaianas bukan hanya tentang flip-flop, tapi tentang lifestyle yang effortless, joyful, dan juga penuh dengan kebebasan. Nah, jadi menurut kami, momen outdoor seperti ini semakin menjadi banyak ruang ya untuk orang untuk menikmati hidup sekaligus bisa mengekspresikan dirinya dengan lebih bebas.
0: Bener banget ya. Nah, menurut kakak sendiri melihat perubahan kebiasaan masyarakat yang makin suka banget sama suasana yang vibrant dan juga colorful itu, gimana sih Havaianas ngelihat keterhubungannya ini dengan kampanye terbaru yaitu Exuberance Made of Brazil yang diluncurkan di Atlas Beach Club hari ini?
1: Oke, itu juga menjadi salah satu spirit dari kampanye terbaru Havaianas ya, yang tadi udah sempat infokan, Exuberance Made of Brazil. Karena kampanye ini tuh sebenarnya merayakan semangat dan budaya Brazil melalui warna, print, dan juga cerita yang penuh joy, expression, dan juga energi. Jadi setiap print yang hari ini kita tampilkan terinspirasi dari elemen autentik Brazil.

0: relationship-nya juga. Jadi melalui event ini kami ingin membawa Brazilian spirit tersebut lebih dekat dengan konsumen di Indonesia.
1: Wow, keren banget ya Rockstar. Nah, di acara hari ini tuh kan ada, aku lihat tuh ada area custom ya, corner di mana pengunjung itu tuh bisa nambahin sentuhan personal di sendalnya sendiri ya. Nah, kira-kira seberapa penting sih pengalaman interaktif ini untuk menjawab keinginan masyarakat yang makin suka sama hal-hal yang personalized?
0: Personalization sekarang semakin penting sih, karena konsumen ingin produk yang mereka gunakan itu bisa mempresentasikan diri mereka. Bukan hanya sekedar mengikuti tren belaka ya. Dan di Havaianas, kami ingin memberikan kebebasan itu melalui experience yang bernama Make Your Own Havaianas, di mana pengunjung bisa memilih dan menambahkan charm sesuai dengan personality dan style mereka masing-masing.
1: Yes, itu Rockstar. Tadi kita habis ngomong sama tim dari Havaianas. And thank you banget Rockstar, you Madeline, balikin lagi ke studio. And bye-bye. Jangan lupa datang ya, langsung aja kamu kalau mau lihat koleksi terbaru dari Havaianas, langsung aja mampir ke Atas Beach Club, karena mereka akan di sini sampai malam. Dan kamu bisa milih sendal kamu sendiri dan pastinya custom personalize kamu.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Taipan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

because my dreams are bursting at the seams.

Lo penting juga buat 8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: dan bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
0: Aman, Pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
0: Jangankan 100, Pak. Swarga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Swarga Garden lagi? Emang muat?
2: Swarga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @swargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Parkir Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.